Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kayak itu. Mana biasanya selalu pakai
1: api perempat. No.

0: చూడండి,
1: తెలుగు
0: బుక్స్
1: apalagi dia sebagai ini apa sekarang ini melakukan koordinator kah ketua tim kah
0: model
1: apa kalau dulu kan koordinator kan.

Sih. Pagi, kakak. Pagi, kakak ini kami ya mau dialog dengan dengan kakak. Kita langsung saja, kakak. Ya, untuk ya, berapa menit, kak? Ya, selamat pagi, macam-macam orang yang dimanapun anda berada. Dan bersama saya Lexi Kupiari dan obrolan komunitas dengan momen-momen ketika Yesus naik ke situ dalam menyelesaikan tentang perpisahan pengharapan bagi para pemain kenaikan. Tuhan Yesus tetap dijaga dengan perbuatan zaman. Ya. Di saat berhubung bersama Ketua Paham GKI Klasis Manokwari atau Bapak Luther Bapak Kapitaro dengan Kak Luther ya, dengan obrolan beberapa ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dengan lain. Kakak bisa? Bisa sudahin tapi sudah HP perempat

0: Saya masuk ke rumah. Dia dah ada bikin ni apa? Visit. Bukan Mexico, kasih like Facebook saja untuk mami sama mami. Ambil aku apa dapat dia link saya.
1: Kagak lagi.
0: Narsum terbang ini seterobong belum.
1: Ini sudah ter.
0: Bagaimana itu saja?
1: Berapa kamera?

0: sobat ini ada yang mana?
1: Ini yang berempat ada.
0: Kota pun Mbak Gades?
1: Iya, berempat.
0: Itu hubungin, bisa pakai kok buah HP ini hubungin harus om.
1: Yang ini ya, cek Bluetooth tapi. Langsung di connect di connect di
0: connect
1: di
0: Bluetooth connect dengan HP berempat. Dia udah bikin di PC sebelah sana untuk
1: kamera satu sih terlalu
0: dia ya, coba ini tuh.

Sampai mana? Kakak sabar. Bunyi sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bukan penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

ketiga dengan ini.

0: Yang 117 nih.
1: Iya, 117.
0: Nanti kalau so ini kalau dia cerai ini berarti halo ya halo ya Ade, selamat pagi, jalan sehat nanti. Iya, nanti Ade dengan Ade Lexi ya di obrolan komunitas perempat. Oke, siap. Nanti kakak langsung hubungkan ya. Tidak, tetap ditahan teleponnya.

0: Ya, selamat pagi Pak Cimacai dan Kakak Adi di mana saja berada. Kembali lagi dengan teman dorang obrolan komunitas pagi hari ini, yaitu dalam kasih Tuhan, penuh makna dan merayakan kenaikan Yesus Kristus, momen ketika surga menyelesaikan keselamatan untuk peristiwa yang perpisahan, mengajarkan bahwa kesetiaan. Kesetiaan atau generasi yang dipanggil. Ya, saat ini kita berhubung dengan bersama Ketua PAM. Ketua PAM atau Saudara Luther Kapitarau. Selamat pagi, Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, obrolan kita di beberapa hal atau ditanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, Kakak.
1: Ya. Ya, baik.
0: Ya. Apa makna kenaikan Kristus bagi kehidupan orang saat ini, Kakak?
1: Makna kehidupan kenaikan Yesus Kristus.
0: Ya, apa makna kenaikan Kristus bagi kehidupan orang yang percaya saat ini, Kakak?
1: Yang menjadi bagian terpenting dalam kenaikan Yesus Kristus adalah bagaimana kita manusia sudah ditebus dengan darah, terus kemudian dia menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus ini menyalakan semua yang menjadi semua hal yang menjadi perguntangan, yang menjadi dasar untuk orang tidak percaya lagi, kemudian kepada orang bahwa dia adalah anak Allah yang kudus dan juga orang
0: Oh, baik. Mungkin dari makna kenaikan Kristus bagi kehidupan yang percaya ya saat ini. Terus mengapa para murid tetap ya Kakak setia walaupun Yesus tidak lagi bersama mereka secara fisik, Kakak?
1: Yang pertama itu
0: begini. Ya, Kakak.
1: Mereka adalah saksi, dan ini menjadi saksi untuk melihat kebangkitan Yesus itu sendiri. Dan dari bagian ini juga itu menguatkan orang, membuat orang punya iman itu menjadi lebih yakin dan lebih percaya bahwa orang yang ada bersama-sama dan yang sudah bangkit ini adalah orang yang betul-betul sesuai apa yang kita berkat itu, kita sudah menentukan kemudian dalam kesempatan kematian dan kebangkitan banyak hal yang terus buat mereka dan melihat kalau secara pribadi terus hari ini hanya membaca, hanya mendengar, tapi murid-murid ini adalah orang yang menyaksikan secara langsung berarti betapa bahagia dan ada perasaan yang sangat besar sekali ketika Yesus pergi, kemudian Yesus menyampaikan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan lagi itu membuat orang ini lebih bersemangat dalam menjalankan untuk memberitakan misi kerajaan Allah ini lebih lagi berbeda.
0: Baik, cukup ya masa pemuda yakini yang menaikkan kesetiaan Tuhan. Baik, mungkin dari Kakak, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan buat Kakak ini cukup ya, walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid atau fisik, tapi bagaimana apa cara pemuda masa kini menunjukkan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergaulan biasa di dan teknologi begitu kakak, dengan pemuda-pemuda masa kini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah pergaulan biasa kita punya teman-teman yang biasa pergaulan saat di teknologi kakak.
1: Kalau dulu murid-murid Tuhan itu tidak punya HP, tidak punya sesuatu yang itu bilang canggih teknologi yang sekarang sangat luar biasa sekali memberikan firman Tuhan dengan versi yang belum punya, yang terutama dengan apa yang belum miliki. Hari ini ketengara di perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Tapi juga bagian ini juga kadang dia membuat orang juga ada dilema dalam memberitakan firman. Padahal kalau mau bilang pemberitaan firman ini di saat ini mungkin kalau zaman mungkin murid-murid itu seandainya dong ada dengan orang hari ini yang dong bilang Islam sudah berjaman yang terlalu gampang sekali. Tapi tantangan modernisasi ini juga tantangan terutama untuk pemuda-pemudi itu tantangan luar biasa juga, karena kadang juga kita pakai HP, misal HP media sosial, kita pakai untuk share tentang firman Tuhan, tetapi dalam beberapa menit kemudian kita share tentang hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita sudah share sebelumnya itu.
0: Di saat-saat di tengah-tengah pergaulan begitu kakak. Apa tantangan terbesar bagi iman pemuda saat ini kakak?
1: Tantangan terbesar saat ini bagi pemuda tidak terlepas juga daripada pengaruh modernisasi, digitalisasi yang sangat kuat ini, itu punya tantangan hari ini. Lebih kompleks karena begini, hari ini gereja dan juga sama penyebaran firman Tuhan juga ini dia tidak lagi menarik, dan juga banyak aktivitas yang hari ini kan juga sebagai pemuda-pemudi lakukan yang kadang menganggap itu lebih enak, lebih seru, lebih menarik untuk dilakukan dibandingkan harus terus melakukan apa yang dilakukan anak yang percaya dengan Yesus Kristus sendiri.
0: Mengapa atau kita punya iman yang perlu dipertahankan meskipun menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan, kakak?
1: Satu hal ya, kita mau bilang, bila cahaya yang selalu menerangi di kegelapan, bila bermata yang dimanapun kau berada, kau punya nilai itu tetap luar biasa. Sebuah permata atau misalnya emas, kau mau taruh di tempat manapun, kau mau taruh entah di dalam tempat yang tidak baik sekalipun, namanya permata atau emas, dia akan tetap memiliki nilai dan tetap berharga. Mau dimanapun dia ditempatkan. Hari ini pemerintah ini ditunjuk keladan yang baik semua tempat, sehingga dimanapun yang berada yang mesin tetap menunjukkan bahwa orang itu adalah pemuda-pemudi yang memiliki terutama nilai dalam tindakan sebuah pemuda. Dari situ dan lihat bapak ada kebetulan bahwa orang memaknai penjaraan apa yang selama ini kemudiannya
0: yang bisa
1: lakukan dalam
0: kehidupan hari lepas hari. kasih gagal dengan sudah. Baik, bagaimana kita punya doa saat membantu kita tetap setia kepada Kristus, kakak? Bagaimana doa kita untuk membantu kita saat tetap setia kepada Kristus, kakak? Ini bagaimana doa membantu kita saat tetap setia kepada Kristus?
1: Doa.
0: Iya, berdoa di saat-saat membantu kita di saat-saat tetap setia kepada Kristus, kakak.
1: Yang pastinya adalah doa itu sesuatu yang alat komunikasi dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, akan tetap dengan tangan bangun, jangan seperti orang manapun, dan berdiri di sudut-sudut jalan atau dimanapun yang banyak orang supaya tetap dilihat bahwa orang sedang berdoa. Tetapi doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Maka berdoa secara privat, berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan mendengar itu. Hari ini khusus untuk orang yang anak-anak muda generasi hari ini, ketika Tuhan berdoa, ada yang bilang begini, sok suci lah, tunjukkan apapun itu, tetapi ketika Tuhan mengimani bahwa saya sedang berbicara dengan Sang Pencipta, tetapnya Tuhan yang luar biasa, maka Tuhan juga akan mendengar apa yang menjadi tuntunan, apa keluhan kepada Tuhan. Kemudian setiap doa yang menaikkan, ya Tuhan akan menjawab dengan cara yang Tuhan punya, bukan dengan apa yang kau mau.
0: Oh ya, baik. Apa contoh tokoh-tokoh Alkitab saat menunjukkan kesetiaan iman setelah kenaikan Yesus?
1: Mungkin saya ambil dari para murid,
0: ya kakak.
1: Para murid ini dia menunjukkan dia punya kesetiaan sampai dia mati. Hanya untuk memberitakan Injil, tapi dalam memberitakan Injil murid-murid ini sampai mati pun mereka tetap memiliki iman yang teguh, dan dengan senyum yang luar biasa mereka mati. Contohnya seperti Simon Petrus. Ketika Simon Petrus di akhir hayatnya, kemudian dia disalib terbalik di Roma. Nah, dan dalam permintaannya Simon Petrus tidak ingin disalibkan seperti Yesus, sehingga Simon Petrus minta untuk dia punya salib itu di Bali. Tapi dalam akhir-akhir itu Simon Petrus tidak pernah mempersalahkan bahwa karena memberitakan Injil dia harus mati. Tetapi dia yakini bahwa dia punya bagian sudah selesai, kemudian dia dengan senyum mengatakan bahwa dia akan menantikan bersama-sama dengan Yesus.
0: Baik.
1: Akan kembali suatu saat nanti.
0: Apa kakak contoh-contoh Alkitab yang menuju kesetiaan iman kenaikan Yesus? Terus bagaimana peran gereja dan keluarga dalam menjaga iman pemuda, kakak?
1: Bagi bagian yang sudah gereja lakukan untuk tetap menjaga iman, dan iman khususnya untuk pemuda itu tetap ada. Tetapi ini kembali kepada hari ini, hati itu yang berada pada cerai yang tidak tadi ajaran agama menjadi sumber utama, tetapi karena teman-teman pemuda memberikan contoh nanti membaca itu
2: untuk mengucap sebagai saja
1: sampaikan bahwa
0: ya baik ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang terakhir atau dua nih, apa yang dapat dilakukan saat atau pemuda untuk menjadi saksi Kristus sekolah atau media sosial?
2: Yang pertama harus mulai
1: tapi hari ini bukan perkataan yang lebihnya hari ini bukan dong bilang lidahmu harimau mu apa, tapi hari ini tuh jarimu itu harimau mu, karena hari ini orang lebih sering pegang HP kemudian ketik segala sesuatu dalam media sosial, itu juga menimbulkan sesuatu dampak yang sangat buruk juga.
0: Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan terakhir, mungkin dari kakak, bagaimana atau janji Yesus tentang pertanyaannya memberikan kekuatan yang orang percaya? Bagaimana janji Yesus tentang pertanyaannya memberi kekuatan kepada orang percaya?
1: Dalam momen kesempatan kenaikan Yesus, kemudian Yesus sendiri sudah pesan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini janji yang saya sudah dimateraikan, jadi janji ini itu sampai selama dunia ini masih ada, janji itu akan berlaku siapapun dia yang percaya, yang melakukan apa yang diajar oleh Tuhan Kristus. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
0: Ya. Baik kakak, terima kasih sudah menemani kami di siang hari ini. Atau akhirnya mungkin dari pertanyaan terakhir, atau mungkin kakak mungkin ada mau kesan-kesan untuk di siang hari ini kakak, untuk
1: yang ingin saya sampaikan adalah kalau Yesus saja diperbankan dia punya diri untuk menebus tong punya dosa, kenapa tong hanya berkorban keringat sedikit keluar saja tong tidak bisa untuk melakukan hal yang baik untuk firman Tuhan itu sendiri. Ajakan untuk semua, terutama pemuda-pemudi, jangan pernah malu, jangan pernah lelah untuk memberitakan firman Tuhan, sebab apa yang kau buat hari ini, apa yang kau lakukan hari ini, Tuhan tidak pernah tutup mata, dia selalu melihat apa yang kau buat dan apa yang kau lakukan.
0: Ya. Baik, terima kasih kakak sudah hadir bersama-sama dengan kami di
1: Sama-sama
0: RI Manokwari dengan obrolan komunitas topik dengan kenaikan Kristus dan mengajarkan kesetiaan iman dan kepada pemuda. Ya, narasumber kita Luther M. Kapitaro, terima kasih yang sudah hadir di siang hari ini. Dan
3: terima
0: kami sekaligus pamit dari ruangan Anda di siang hari ini dengan program 49.7 MHz. Terima kasih kakak yang sudah kembali di siang hari ini.
3: Terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin...

0: Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Menteri Struktur dan Pembangunan Informasi, kami ingin mengimbau kepada jemaah yang sudah terlibat untuk terakhir bisa segera masuki masjid dan mengisi sholat masjid yang terdekat agar kita sama-sama mengikuti rangkaian sholat Jumat dengan tertib dan khusyuk. Baik, terima kasih. Kami terus masjid akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama dari panitia pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia kurban Masjid Baitul Makmur masih membuka layanan kurban sampai dengan tanggal 24 Mei 2022. Adapun ketentuannya sebagai berikut. 1. Satu ekor sapi terdiri dari 7 orang dan per orangnya itu sebesar Rp2.400.000 dan satu ekor kambing berkisar Rp3.500.000 sampai Rp4.500.000. Kami ulangi, satu ekor sapi terdiri dari 7 orang dan perorangnya yaitu sebesar Rp2.400.000 dan satu ekor kambing berkisar Rp3.500.000 sampai dengan Rp4.500.000. Bagi jemaah yang ingin berkurban, boleh menghubungi kepada sendiri selaku bendahara panitia kurban.

penawarannya sebesar 56.361.000 rupiah. Pemasukan pertanjungan pekan lalu sebesar 2.305.000 rupiah. Pemasukan pertama pekan sebesar 1.756.000 rupiah. Jumlah sebesar 60.420.000 rupiah. Pengeluaran yang sepekan sebesar 2.195.000 rupiah. Selalu ini hari ini Jumat 15 Mei 2016 sebesar 58.227.000 rupiah. Selanjutnya yang akan menjadi sorti pada hari ini dan insya Allah kami ikut sebelum Jumat juga, yaitu yang pertama Ustaz Zainuddin Kurmatunia SSB BNSD dan Muazzin Ustaz Irfan SD. Sekian yang saya akan sampaikan. Jika salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melipat gandakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Zulhijjah dan Idul Adha dengan segala keutamaannya. Pada setiap Idul Adha kita senantiasa diingatkan tentang makna ibadah kurban yang ditunaikan umat Islam dengan sepenuh ketaatan. Kita diajak untuk kembali meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau memberikan keteladanan pada kita tentang totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ibunda Hajar kita belajar tentang pentingnya ikhtiar sekaligus cara memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara itu pada Nabi Ismail alaihi salam kita bercermin tentang anak muda yang keimanan dan akhlaknya yang amat menakjubkan. Pada setiap Idul Adha kita sih akan disadarkan untuk memilih teladan terbaik, sebab seringkali kita dibuat silau oleh kehadiran sejumlah public figure seakan mereka layak untuk dicontohi, padahal sesungguhnya sebagian besar mereka jauh dari keteladanan untuk kita bisa memberikan contoh. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari sosok teladan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahana ayat 4. Ibrahim alaihissalam adalah teladan. Keluarga beliau juga adalah teladan. Secara khusus Al-Quran menegaskan untuk kita bahwa keluarga Ibrahim alaihissalam adalah keluarga pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 33 yang berbunyi, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah tidak memilih Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat.
Sungguh sangat besar kebutuhan kita untuk meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Marilah kita sejenak merenungkan laporan statistik tentang kondisi keluarga Indonesia. Jumlah kasus perceraian di Indonesia tercatat mencapai 438.068 kasus pada tahun 2025. Angka ini meningkat 9,56% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 399.921 kasus. Hadirnya mata Allah Subhanahu wa taala, penyebab utama perceraian pada tahun 2025 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 286.326 kasus atau setara dengan 64,43%. Dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air, selain karena rentannya perselisihan dan pertengkaran, penyebab lain karena alasan ekonomi. Salah satu pihak meninggalkan rumah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Faktor tersebut mendorong kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kekokohan keluarga Muslim. Sebab masyarakat yang kuat selalu bermula dari keluarga yang sehat dan kuat pula. Sudah saatnya masjid-masjid merancang program-program dan pemberdayaan keluarga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu upaya memperkokoh keluarga Muslim adalah meneladani contoh terbaik yang disampaikan Al-Quran, yaitu Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Apa saja yang dapat kita teladani dari keluarga mulia ini? Tentu banyak, hadirnya mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan akan kami sampaikan paling tidak ada 4 hal yang patut kita pelajari dari keluarga Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, menanamkan akidah yang kokoh di dalam keluarga. Keyakinan yang kuat menjadi pijakan dalam keluarga Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah memudahkan dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Al-Quran surat Al-Baqarah 108 ayat 132. Muatan kurikulum utama dalam pendidikan di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid. Sebagai ayah dan sebagai kepala keluarga, Ibrahim alaihissalam tidak menanamkan kekhawatiran pada kehidupan materi, sebab beliau yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencukupi kehidupan hambanya. Yang beliau khawatirkan adalah keteguhan beragama keluarga dan anak cucunya. Beliau tidak menanamkan kecemasan pada kesulitan ekonomi keluarganya, tetapi kekhawatiran ketika keturunannya nanti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pertanyaan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pertanyaan tentang tauhid.
ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Hari-hari ini mari kita merenungkan apa yang kita tanamkan dalam keluarga kita. Kecemasan terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa depan, ataukah kekhawatiran akan keteguhan iman anak-anak kita? Kita bertanya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal ayah? Ataukah keresahan? Nanti kalau kamu tidak sekolah di sekolah favorit, ke depan nasib kamu akan tidak baik-baik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Apakah yang kita pertanyakan adalah keteguhan tauhid anak-anak kita, ataukah kecemasan akan ekonomi anak-anak kita di tahun-tahun mendatang? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa keimanan yang lurus dan kokoh, keluarga muslim akan rentan terhadap terpaan masalah. Kondisi ekonomi yang sulit misalnya akan menjadi pemicu konflik merapuhkan keluarga. Namun dengan keimanan yang kuat, kondisi apapun yang dihadapi keluarga muslim, cara pandangnya terhadap masalah akan senantiasa optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua adalah membangun tradisi ketaatan pada Allah di dalam keluarga kita. Program Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keluarganya yang utama setelah menanamkan keimanan adalah membangun tradisi peribadatan di dalam keluarganya. Obsesi untuk menciptakan suasana ta'abudiyah atau peribadatan tersebut terlihat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran surat Ibrahim ayat 40. Ada kalanya kita menyaksikan para ayah yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk rajin sholat berjamaah di masjid, tetapi belum diikuti oleh keluarga dan putra-putranya. Tentu kemudahan untuk dapat istiqomah ke masjid merupakan karunia yang patut untuk disyukuri. Namun masih ada tanggung jawab kita untuk membangun kesadaran yang sama untuk seluruh anggota keluarga kita. Membimbing anak-anak, menantu, cucu dan seluruh keluarga agar memiliki frekuensi yang sama dengan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi program yang diprioritaskan dalam keluarga muslim. Keluarga Ibrahim alaihissalam memiliki frekuensi yang sama dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bertahap marilah kita ikhtiarkan berdakwah di dalam keluarga agar suasana ta'abudiyah terasa kuat di dalamnya. Yang ketiga, membiasakan musyawarah keluarga. Mari kita mengenang kembali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana Ibrahim alaihissalam mensosialisasikan perintah itu kepada putranya. Ibrahim alaihissalam membahasakan kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat musyawarah dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil manami anni azbahuka fanzur maza taro qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin." Maka tatkala anak itu sampai pula umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Penggambaran Al-Quran tersebut memperlihatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membahasakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa musyawarah, meminta pendapat. Maza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Padahal bisa saja Ibrahim alaihissalam mengatakan dengan lebih lugas, ini perintah, kamu tidak boleh membantah. Tidak ada pilihan bagimu kecuali taat. Namun ternyata bukan pilihan itu yang diambil Ibrahim alaihissalam. Beliau bahasakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa meminta pertimbangan. Dengan cara demikian terlihatlah kualitas keimanan dan kepribadian Ismail alaihissalam. Sungguh Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa penting musyawarah dalam keluarga, bahkan sekalipun dalam hal pelaksanaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir, mengajak keluarga dalam proyek kebaikan. Ada kalanya kita jumpa para tokoh masyarakat yang belum sejalan dengan langkah anak-anak kita dan keluarganya. Kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat yang diminta para ayah belum diikuti anak-anaknya. Pada Ibrahim alaihissalam kita berguru sedari awal beliau debatkan anak-anak dan keluarganya dalam proyek kebaikan di tengah masyarakat. Salah satu yang dikisahkan Al-Quran adalah proyek meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah hingga 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita keluarga yang kokoh dan kuat, yang dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin dan membimbing umat sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa na'am.

0: wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan untuk marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga keluarga-keluarga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barghatan fir rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minal nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salat.
1: Allahu Akbar.

0: Akuari yang akan memutarkan lagu-lagu untuk menemani pace-mace, dan tentu saja juga info-info menarik lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di program 4 Manokwari 96,7 MHz Suara Budaya Manokwari.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
2: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam,

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Selamat siang, Pak Cemace. Hari ini adalah hari ulang tahun Patimura ya. HUT Patimura ke-209 yang jatuh pada 15 Mei 2026. Adapun tadi pagi ada pawai di sekitar Jalan Burarsi ya. Dan di Maluku, kita bergeser ke Maluku sedikit ya, Pak Cimace. Memperingati HPN Kapitan Patimura ke-209, warga Maluku gelar pawai obor juga nih. Obor pun berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Nah, kegiatan ini menekankan bahwa pawai obor bukan sekedar perayaan, tetapi juga simbol kebangkitan semangat, perjuangan yang sudah dijuangkan, dihentakkan nih oleh Kapten Patimura yang telah berjuang mengusir penjajah dari Maluku. Nah, kegiatan ini juga menjadi momentum nih Pak Cemace untuk mempererat persaudaraan serta menumbuhkan semangat juang yang diwariskan oleh Kapitan Patimura bagi seluruh warga Maluku, warga Papua, warga dimanapun itu berada. Kita harus, warga Indonesia ini harus tetap berjuang ya, apalagi di era sekarang ini penjajahan itu tidak berupa bambu runcing, tidak berupa seperti penjajahan zaman dulu, tapi penjajahan tentang teknologi pun juga itu termasuk di dalam penjajahan di masa kini. Jadi kita sebagai orang yang harus melanjutkan perjuangan Kapitan Patimura harus selalu berjuang untuk selalu memerdekakan diri sendiri, orang lain, dan bangsa.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Lionel Messi bakal turun di turnamen sepak bola terbesar sejagat setelah merilis daftar pendahuluan tim Piala Dunia 2026 yang terdiri dari 55 pemain yang diumumkan pada Senin 11 Mei 2026 malam lalu. Dengan 55 nama di dalam daftar pendahuluan ini bisa dibilang mengungkapkan rencana pelatih Scaloni yang tahu bahwa hal terpenting ketika sesuatu berhasil adalah mampu memberikan kontinuitas. Demikian info menarik tentang Piala Dunia 2026.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

wakil Sinfo Program 4 Manokwari. Asosiasi Desainer Grafis Indonesia gelar sayembara logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.

visual yang mempresentasikan semangat bangsa Indonesia menuju masa depan. Pemenang sayembara logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun lalu adalah Bram Patria Yosugi, desainer asal Bandung yang menciptakan logo merah putih bertema persatuan dan optimisme bangsa. Demikian sekilas info program 4 Manokwari, dan selanjutnya kita akan berada di program informasi dan musik. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan program 4 Manokwari 96,7 MHz program.

0: selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kan?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton,
7: topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
7: Oh, iya, sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru, sudah? Tidak. Anton.
6: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terbaik nih, mata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Podcast Pesta Bola Dunia RRI Manokwari hadir menemani pecinta sepak bola dengan berbagai informasi menarik seputaran Piala Dunia 2026. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Manokwari pada frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 RRI Manokwari pada frekuensi 97,8 MHz, dan Pro 4 RRI Manokwari pada frekuensi 96,7 MHz, serta streaming melalui aplikasi RRI Digital. Multas Pesta Bola Dunia RRI Manokwari, satu semangat, satu suara untuk sepak bola dunia.

0: sepak bola bukan sekedar permainan, tapi juga soal rasa, soal kebanggaan, loyalitas, bahkan identitas. Nah, kali ini kami akan membahas satu pertanyaan klasik yang selalu menarik. Lebih penting mana? Tim yang kuat ataukah tim yang seru untuk kita tonton? So, kalau kita bicara soal tim kuat, sama seperti timnas Prancis langsung muncul di kepala ya. Dalam beberapa tahun terakhir tentunya mereka ini tampil sangat konsisten, solid di semua lini dan punya kedalaman skuad yang luar biasa. Pendengar, sosok seperti Kylian Mbappe menjadi simbol kecepatan, ketajaman dan determinasi di lapangan. Sementara di sisi lain ada timnas Portugal yang tidak kalah menarik. Mereka dikenal dengan permainan yang lebih fleksibel dan selalu punya segudang kejutan. Dan tentu saja kehadiran Cristiano Ronaldo, meski saat ini sudah tidak muda lagi, ia menjadi magnet terbesar bagi skuadnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. So, sebenarnya kita ini penikmat sepak bola yang seperti apa? Yang penting menang ataukah yang penting menghibur? Oke, pendengar di mana saja berada, pertanyaan menarik tadi ya, mana yang lebih layak disebut tim terbaik di Piala Dunia 2026, tim kuat atau tim seru? Itu strike point-nya. Oke, bersama kami telah hadir Ketua Fans Club Prancis Manokwari, ada Bapak Demi M. Mandecan, dan juga ada Sekretaris Fans Club Portugal Manokwari, ada Mbak Tiara Workala. Mbak Tiara, nama kerennya Ara, Ira, atau
1: Tia.
0: Biasanya disapa?
1: Tia.
0: Oke. Mbak Tia ya. Kalau Pak Demi, cukup saya sapa Pak Demi aja.
2: Iya.
0: Oke. Tim kuat atau tim seru? Prancis versus Portugal, tim kuat atau tim seru? Itu tadi yang di awal kami ajak Anda untuk sedikit mengikuti obrolan kami malam hari ini. Pak Demi dan juga Mbak Tia, kalau kita mulai dari performanya, kalau kita bicara performa kedua tim ini, tentunya Pak Demi dan juga Mbak Tia selalu mengikuti tim-tim favorit. Tapi sebelum kita bahas performa mereka, kami juga ingin tahu, dan tentunya masyarakat kita yang mendengarkan siaran kita atau bahkan mengikuti siaran kita melalui streaming YouTube dan juga streaming Facebook malam hari ini, juga pengen tahu sejak kapan komunitas ini dibentuk di Manokwari, baik dari Prancis maupun Portugal. Silahkan, ladies first atau Pak Demi duluan? Oh, Pak Demi duluan, silahkan.
2: Jadi untuk fans Prancis Manokwari, salam satu hati, salam satu Prancis untuk menuju tiga bintang.
0: Oke.
2: Fans Prancis ini kita sebenarnya lama, hanya kita bentuk itu setelah
0: yang serius gitu ya.
2: Serius itu Piala Dunia terakhir.
0: Oh, dua Piala Dunia terakhir ya. Oke, baik. Berapa banyak yang ada dalam komunitas?
2: Kita ini ada sampai di dataran Pravi. Kemudian Pantura. Kita total semua sampai sekarang 78.
0: 78 ya. Yang terdata.
2: Yang terdata.
0: Itu yang belum terdata juga banyak gitu ya. Oke, Mbak Tia silahkan.
1: Selamat malam. Untuk tim Deportan sendiri, itu singkatan dari Portugal Manokwari. Dibentuk pada tahun 2018. Pada tahun 2018 itu ada beberapa orang, antara lain saya sendiri, ada kakak Emmanuel Salopeng, terus ada kakak Erlin, ada kakak Vicky, kita empat. Awalnya membentuk dari Facebook. Pas dari Facebook itu kita bentuklah Facebook besar untuk Portugal Manokwari. Dari situ kita inisiatif untuk bagaimana Portugal ini, dia bukan Portugal ini bukan cuma untuk fans bola. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti pembersihan di pasir putih.
0: Itu kegiatan lainnya gitu ya. Yang ada dalam komunitas.
1: Sama-sama, terus jika ada yang sakit di antara itu, kita pergi jenguk. Pokoknya kita kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan bola. Bukan mengacu pada kegiatan bola sendiri. Jadi sampai sekarang kita timnya masih sangat kekeluargaan sekali.
0: Artinya tetap terjaga ya. Boleh tahu ada berapa banyak dalam komunitas?
1: Kalau kita
0: yang terdata
1: sekitaran 121.
0: 120-an ya. Oke, baik, itu yang terdata ya. Oke. Tadi di awal sudah sempat saya sedikit mengajak kita untuk membahas terkait dengan performa masing-masing tim. Ini kan kita sudah masuk di bulan akhir bulan April. Sebulan lagi kita akan menuju ke apa namanya? Satu event, kalau mau dibilang ini event bergengsi gitu ya, 4 tahunan FIFA World Cup yang akan kita ikuti nanti. Pastinya masing-masing komunitas sudah apa namanya? Sudah punya bayangan, sudah punya opini terkait dengan performa masing-masing tim andalannya nih. Oke, kalau kita mulai dari performa dulu. Pak Demi, kita tahu bahwa Prancis ini di bawah Didier Deschamps tetap konsisten sebagai tim elit dunia ya. Dan dengan bintang seperti Kylian Mbappe, mereka dikenal sangat cepat dan juga mematikan saat counter attack-nya itu. Sementara Portugal bersama Roberto Martinez juga kalau mau dibilang bermain lebih sabar dengan pemain seperti Bruno Fernandes, kemudian Bernardo Silva, mereka ini tim kreatif sebenarnya, lebih tampil kreatif. Nah, untuk Pak Demi sendiri, menurut Bapak, apa yang membuat Prancis ini tetap jadi tim yang ditakuti gitu? Karena kalau kita lihat performa mereka kan di 2 tahun terakhir ini, patut harus, apa ya, kita mau bilang hanya karena Dewi Fortuna aja nih. Sementara untuk, apa namanya, performa, kemudian kita bilang mereka punya formasi juga lumayan oke gitu ya, dibawa di apa namanya selama bersama dengan Didier gitu. Dan kita mengingat kembali lah bahwa 2026 ini sepertinya kalau kita ikuti kabar burung ini kan sepertinya ramuan terakhirnya si Deschamps ini. Oke, silakan Pak Demi.
2: Iya, terima kasih. Jadi Prancis ini sendiri tim yang konsisten. Kita tahu sebelumnya juara dunia,
0: betul,
2: kemudian yang terakhir final, dan mereka pecahkan mitos,
0: yeah,
2: mitos sepak bola ya, sepak
0: betul
2: bola
0: betul.
2: Di beberapa tahun sebelumnya tuh negara yang juara itu dia sampai fase grup aja, yeah,
0: betul.
2: Ada yang sampai di 18 besar. Mm-hmm. Ini Prancis sudah buktikan pecahkan mitos itu, mm-hmm, hanya sayangnya tidak juara ya di yang terasi.
0: Ya, itu faktor lakinya itu, Dewi ya. Fortuna sih ya.
2: Kemudian kalau lihat dari kedalaman pemain inti di Prancis ini sendiri, Prancis ini sendiri merupakan tim nasional yang setiap tahun selalu ada orang baru.
0: Iya.
2: Dan itu
0: betul.
2: Dia tampil wow. Dia, kita tahu setelah Pogba tidak ada, muncul Eduardo Camavinga.
0: Betul.
2: Dia pemain yang bagus di Real Madrid, kemudian muncul Olise, kemudian muncul Barcola,
0: betul,
2: dan beberapa pemain muda yang baru muncul dan bermain di tim-tim yang bagus. Sekelas ya Olise, di kita tahu dia kemarin on fire juga,
0: betul.
2: Ya, jadi kedalaman pemain, kemudian kans yang didirikan Deschamps tahun ini ya.
0: Apalagi tahun ini kalau tadi yang seperti Pak Demi bilang kan, Griezmann ada temannya ini dengan kehadiran Olise gitu ya, sama-sama menjadi otak penyerang.
2: Iya, jadi kemudian kembalinya N'Golo Kanté itu jadi satu catatan tersendiri.
0: Betul.
2: Walaupun nanti tidak ada siapa, Matuidi, tidak ada Umtiti di belakang, tapi ada pemain-pemain yang baru sangat oke.
0: Itu alasannya ya. Kenapa mereka masih apa namanya masih harus wajib ditakuti gitu?
2: Kita tahu kemarin di Piala Eropa tuh sampai mereka jauh.
0: Betul.
2: Itu tadi ya, mereka punya pemain ini bermain di klub-klub yang besar di Eropa ya. Seperti Olise, kemudian Camavinga, itu
0: artinya jam terbang dengan pengalaman itu sudah ini ya, sudah mumpuni dan bisa membackup performa mereka gitu ya. Oke. Mbak Tia, Portugal ini sering disebut dengan tim yang enak untuk ditonton ya, selain sang bintang yang ada di lapangan gitu ya, Ronaldo. Apakah itu cukup untuk menjadi juara? Gimana nih? Apa namanya? selaku fans fanatiknya Portugal, silahkan.
1: Kalau untuk saya, kemungkinan dan strategi yang di Portugal untuk Piala Dunia ini, kemungkinan besar Portugal akan masuk ke final.
0: Okay.
1: Karena dilihat deh, pemain-pemainnya juga cukup kuat. Mungkin itu dulu.
0: Itu ya. Oke, artinya semuanya memastikan bahwa pasti akan go to final gitu ya. Oke, Pak Demi, kalau kita lihat dari taktik ya, Prancis ini biasanya ini ciri khasnya sih, ini sih Didier nih, 4-2-3-1 gitu ya, 4-2-3-1. 4-2-3-1 ini kuat di transisi cepat yang mengandalkan Mbappe di sisi sayap ya pastinya. Dan kalau kita lihat Roberto Martinez sendiri itu lebih fleksibel karena sering pakai 4-3-3 gitu ya, sering pakai 4-3-3. Ball position, kemudian build up rapi dari lini tengah. Nah, efektif sebenarnya di turnamen besar, apakah permainan indah selalu kalah dari permainan efektif?
2: Iya.
0: Ini sepanjang pengalaman menonton performa mereka gitu ya.
2: Memang Prancis ini sendiri tim Eropa yang transisinya paling bagus sekarang.
0: Iya. Benar.
2: Transisi pemain itu.
0: Iya. Harus diakui itu.
2: Untuk itu menjadi catatan beberapa negara lain. Pelatih di beberapa negara lain. Kemudian bermain indah itu sebenarnya karena bola kaki sebenarnya hiburan. Iya, kita nonton semacam hiburan, bukan semacam hiburan, memang hiburan.
0: Iya, sebenarnya sepak bola itu soal hasil atau cara bermain nih?
2: Iya, saya kalau kayak saya itu lebih kayak
0: cara bermain
2: ya? Indah dan hasil.
0: Iya. Jadi yang pertama bermain kalau indah dan bagus ya hasilnya juga.
2: Tapi ada pelatih, tergantung pelatih juga, ada pelatih coach yang menyampingkan bermain indah tapi lebih mementingkan hasil.
0: Betul. Padahal kan kita juga butuh hiburan gitu.
2: Tapi saya lihat di Prancis ada dua-duanya ada. Bagaimana bola-bola pendek yang cepat, kemudian manuver balik dengan serangan balik yang begitu cepat ya. Dan rata-rata pemain Prancis sampai sekarang hanya Rabiot sama ini yang di atas 30.
0: Betul.
2: Selain itu semua di bawah.
0: Untuk 2000 nah dibilang kita lihat yang sudah terpublish ya bisa kita update juga, memang Prancis dan ada beberapa timnas Eropa dan juga ada beberapa dari benua Amerika itu memang newcomer-nya banyak sekali. Betul. Begitu ya. Silakan Pak Din.
2: Jadi di situ ada Rabiot, kemudian Hernandez, kemudian itu yang pemain lama. Hernandez bersaudara itu. Itu sedangkan yang lain semua pemain baru, mulai dari Tchouaméni, kemudian Cherki, Lise, Thuram juga tahun lalu.
0: Thuram bahkan tahun ini itu ada temannya gitu, Randall gitu ya, Randall Komuani itu ya. Target target man dan finisher mereka ya.
2: Betul. Jadi ciri khas Prancis itu serangan cepat, memang susah ditebak dengan kecepatan Kylian Mbappe, kemudian Olise sendiri. Olise ini,
0: dan tentunya peran Griezmann gitu sebagai otak penyerang.
2: Iya, ini sepertinya dunia ini tanpa Griezmann.
0: Oh, tanpa Griezmann tahun ini berarti Olise yang akan menggantikan sepertinya ya.
2: Olise dengan
0: yang akan ada di posisi playmaker gitu ya.
2: Dan nanti Olise masuk di situ.
0: Karena
2: di data pemain ini terakhir tidak ada Griezmann.
0: Update terakhir tidak ada Griezmann Mungkin memang juga Griezmann berpikir juga sudahlah. Atap gitu.
2: Dan memang itu ciri khas Didier Deschamps gitu. Setiap ada momen itu selalu ada
0: harus ada regenerasi
2: dan muncul pemain-pemain baru.
0: Baik, Mbak Tia, dari kacamata seorang fans Portugal dengan performa Portugal sendiri nih, ini menurut Mbak Tia selaku ketika kita menyatakan bahwa kita fans, artinya kita juga mengikuti apa namanya, setiap perform mereka, setiap pertandingan mereka. Dan sebenarnya Mbak Tia sebagai seorang fans Portugal, itu lebih suka sepak bola itu soal hasil atau cara bermain? Silahkan.
1: Kalau saya pribadi, itu saya lebih suka dengan...
0: Atau karena bintangnya, bintang sepak bolanya gitu.
1: Awalnya juga saya sukanya dari bintangnya.
0: Oh, bintangnya. Yang paling diidolakan di Portugal siapa nih? Ya. Cristiano Ronaldo, selalu jadi bintang.
1: Ya, karena...
0: Oke.
1: Banyak amal dan lain-lain. Hmm. Kalau untuk saya... dengan strateginya mereka yang 4-3-3, mungkin apa ya, tim ini akan berpeluang untuk menang. Karena di sini ada banyak pemain, Ronaldo, terus ada De Silva, Fernandes, itu mereka adalah pemain-pemain yang kalau mau dibilang itu apa, mereka seperti apa ya, kecepatannya.
0: Iya, memang ciri khas permainan Portugal itu sendiri dominasi penguasaan bolanya mereka gitu. Iya. Build up-nya itu dari belakang, dan mereka biasanya, kenapa dari awal saya bilang mereka ini sebenarnya tim yang seru untuk ditonton, banyak kombinasi apa namanya, umpan pendeknya itu gitu ya, sehingga itu yang menarik serangan dari kedua sayap gitu ya. Oke, dilanjutkan Mbak Tia, silahkan.
1: Mungkin cukup
0: itu aja ya. Oke, Pak Dem, kalau kita lihat tim Portugal ini kan tampil dengan gaya permainan mereka yang kalau nyonya tua gitu, yang elegan. Kalau kita bicara elegan, ini kan performanya rapi dan tersusun. Ada 4 back aktif yang selalu membantu serangan. Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya, 3 gelandang kreatif itu otak permainan, dan 3 penyerang yang siap membongkar pertahanan lawan. Kemudian ada Bruno Fernandes sebagai pengatur serangannya mereka. Lalu ada Bernardo Silva sebagai pengontrol temponya mereka, ritmenya mereka itu. Dan tentu saja sang eksekutor. Sang eksekutor ini, sang bintang, sekalipun usianya sudah mau dibilang tidak muda lagi, tetapi si mesin gol yang satu ini pasti akan menjadi tumpuan terakhir mereka, Cristiano Ronaldo. Portugal ini bukan hanya ingin menang, tapi juga ingin menang dengan cara yang indah. Itu memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi ciri khas mereka. Nah, Prancis sendiri, apa namanya, kalau dengan yang performa-performa sekarang, artinya dengan pemain-pemain sekarang, apa yang oleh apa namanya fans Prancis ini, silahkan.
2: Iya.
0: Padem.
2: Prancis ini satu grup dengan Senegal, Irak, dan Norwegia.
0: Iya.
2: Ini tim yang bagus ya, Norwegia, kemudian Senegal ini sendiri. Untuk Piala Dunia lalu itu Prancis menjadi tim pertama yang lolos.
0: Iya, betul.
2: Walaupun dia draw pertama, tapi terakhir dia menjadi tim yang pertama lolos ke 18 besar. Saya lihatnya ini menjadi tekad yang kuat dari coach.
0: Iya.
2: Karena dia akan mengakhiri
0: masa
2: ini dengan cerita indah, dan saya yakin Didier Deschamps punya strategi yang dia siapkan lebih khusus. Kedalaman pemain itu, saya lihat kedalaman pemain ini antara yang di bangku cadangan dengan yang seri pemain ini tidak beda jauh, bahkan sama. Jadi siapapun yang diturunkan pasti. Kemudian itu tadi counter attack yang mematikan sekali. Saya lihat itu ada di Prancis, terutama kecepatan pemain, ada di Kylian Mbappe, kemudian di Olise, kemudian di lapangan tengah posisi Pogba yang diganti oleh Eduardo Camavinga itu, dia bagaimana mendelay permainan, bagaimana cepat, bagaimana dia memperlambat, itu ada di dia. Jadi saya dia mengisi posisi Pogba dengan sangat baik.
0: Yeah. Artinya apa namanya performa mereka patut untuk dihitungkan sekali begitu ya pada perhelatan tahun ini.
2: Iya, pasti. Saya sangat yakin malah saya lebih yakin di tim ini daripada yang Piala Dunia kemarin.
0: Jadi Padem dan semua fans Prancis lebih apa ya? Lebih punya harapan untuk tim yang ini ya. Okay. Kalau tadi kita berbicara performa mereka, sekarang mungkin ke duel pemain. Duel pemain. Prancis punya Kylian Mbappe, speed, finishing, bintang masa kini itu sudah memang kelasnya dia dan itu memang sudah terformat untuk seorang Mbappe. Sementara Portugal punya legenda hidup Cristiano Ronaldo, si mesin gol itu. Pertanyaannya, apakah era Ronaldo ini masih berlanjut di 2026 menurut Padem, ataukah ini sepenuhnya di era Mbappe? Silahkan, Padem dulu deh, karena ini kita nanya Ronaldo dulu nih. Nanti baru mati ya, silahkan. Mungkin dengan kata lain ini, siapa yang lebih berpengaruh di dalam tim begitu? Pemain mana yang paling menentukan hasil pertandingan untuk perhelatan tahun ini?
2: Saya lihat kedua pemain ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Mbappe tidak memiliki kemampuan bola mati di luar kotak 16.
0: Betul.
2: Itu dimiliki CR7 kan. Itu tidak ada di Mbappe. Tapi dengan usia yang sudah sampai sekarang, Mbappe punya yang tidak dimiliki CR7 itu kecepatan. Dan dribble bola yang cepat. Jadi dua itu. Jadi masing-masing memiliki kelebihan tetapi juga ada kekurangan. Kemudian Mbappe ada tandem yang bagus sekarang. Jadi
0: betul.
2: Bisa jaga Mbappe tapi bisa Olise.
0: Iya. Betul.
2: Kalau di Argentina, di Portugal ini sendiri kalau tidak salah ada Leao di situ. Leo tuh bagus. Leo tuh bagus. Piala Dunia Eropa yang tahun berapa yang kita final dengan Portugal itu malah CR7 tarik keluar karena jadi rubber di Eder cetak gol. Jadi tidak selamanya itu bahkan waktu itu Portugal menang 1-0 ya. Itu CR7 ditarik karena cedera. Eder masuk, malah Eder itu yang isi gol. Jadi ada hal lain yang di luar dugaan memang.
0: Dugaan gitu ya, yang tidak terprediksi.
2: Tidak
0: gitu
2: terprediksi ya. Tapi ya itu pengalaman nggak ada di CR7. Bagaimana punya. Kemudian mengangkat beban mental pemain juga yang junior di bawah dia kan.
0: Artinya nama besar mereka, skill yang mereka miliki, jam terbangnya mereka itu memang punya side effect begitu, dampak itu
2: berdampak
0: gitu,
2: pada pemain lain, terutama pemain junior. Kita tahu di Prancis itu ada Olivier Giroud.
0: Ya, Giroud.
2: Iya, orang heran kenapa dia itu dikasih turun terus peras mandul. Tapi peras ada strategi pelatih di situ. Selain dia pemantul sebagai pemantul, dia juga pemain senior yang mengangkat. Jadi ada masing-masing deh kan, dan itu ada di Ronaldo.
0: Baik, iya, Mbak Tia, silahkan. Ini siapa yang lebih berpengaruh di tim? Pemain mana yang paling menentukan hasil pertandingan? Tadi kan kita sudah dengar versi Padem ini. Sekarang bagaimana dengan Mbak Tia dan mungkin sehampir sebagian besar teman-teman yang ada dalam komunitas pecinta timnas Portugal, silakan. Apakah ini era Ronaldo masih berlanjut di 2026 ataukah ini sudah sepenuhnya era Mbappe? Silakan.
3: Kalau saya ini seperti era Ronaldo.
0: Masih ya. Masih. Ronaldo masih punya kan?
3: Masih.
0: Ya. Okay. Tapi yang namanya fans fanatik tetap ya.
3: Kembali lagi kan ada kekurangannya Ronaldo, ada juga seperti tadi yang saya sudah bilang. Kalau ini mungkin Fernandes bisa. Dia punya skill bermain juga yang luar biasa juga. Jadi kalau untuk bintang mungkin tidak selamanya Ronaldo bisa. Kalau fans Ronaldo, tapi kalau yang tentu ya sebenarnya Ronaldo.
4: Oke. Ya. Sebesar kecintaan kita dengan sepak bola dan timnas andalan kita dan bintang-bintang yang bertaburan di dalam skuad masing-masing tim dengan pengalaman mereka, jam terbang mereka, kemudian yang mereka miliki, kami pengen dengar dok, Padem, siapa yang akan mencetak gol timnas Prancis nih?
2: Baik,
4: yang pertama, yang pertama.
2: Iya. Memang di era-era 90-an kemudian gitu, kita masih bisa lihat, kita masih bisa prediksi negara mana yang menjuarai piala dunia. Setelah kesininya sudah agak susah.
4: Susah.
2: Kalau di Perancis ya saya masih mengandalkan Mbappe.
4: Mbappe ya.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Dan itu pasti. Sudah pasti.
4: Iya. Ya,
2: karena yang pasti bola mati diambil juga. Iya.
4: Oke. Iya. Mbak Tia, Portugal siapa nih? Apakah masih si mesin pencetak gol ataukah? Silahkan.
3: Kalau saya pasti Ronaldo.
4: Pasti Ronaldo.
3: Ronaldo. Okay. Dan Silva.
4: Oke. Okay. Pak Dem dan juga Mbak Tia. Kalau kita dari 4 tahun sebelumnya bahkan 2 kali pertandingan Piala Dunia, perhelatan Piala Dunia sebelum-sebelumnya gitu ya, akses untuk nonton bareng ini kan kadang-kadang apa namanya sulit begitu ya. Prancis, apakah komunitas Prancis apakah sudah punya planning begitu barangkali untuk mempersiapkan nonton bareng? Silahkan Pak Dem.
2: Baik, kita komunitas Prancis ini kita punya tempat nonton bareng memang.
4: Oh, ada tempat untuk ngetem gitu ya, nonton bareng ya.
2: Iya, bahkan sampai kita beli sebuah yang mendukung gitu.
4: Termasuk antena UHF
2: iya,
4: gitu ya.
2: Sampai apa namanya? Segala ya, sampai antenanya segala macam.
4: Televisi speaker aktifnya gitu.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Infokusnya malah kita beli juga.
4: Oke.
2: Okay. Bisa nonton bareng.
4: Bisa nonton bareng ya.
2: Karena ini tidak seru kalau nonton sendiri.
4: Betul memang. Apalagi nonton sama rival itu paling seru gitu.
2: Piala Eropa kemarin kita ketemu Spanyol, kita malah nonton rame-rame.
4: Oh gitu ya. Oke. Okay. Baik. Untuk tahun ini rencananya mulai ikut openingnya ataukah mungkin menunggu apa namanya masuk di 8 besar dulu baru nonton bareng atau
2: sepertinya dari awal.
4: Dari awal ya, dari awal. Oke, okay, ini namanya fans fanatik pakai sekali gitu. Oke, okay, bagaimana dengan teman-teman dari fans club Portugal Mbak Tia?
3: Kalau kita sudah pasti nonton bersama.
4: Sudah pasti ya.
3: Sudah pasti. Okay. Karena dari tahun 2018 ke 2022 kemarin itu selalu kita nonton bersama.
4: Okay.
3: Jadi kita biasa ada mabes. Jadi awalnya kita mabes di, kita punya mabes di depan Swiss Bell. Terus sekarang kita punya mabesnya di Kelurahan Pardani di apa pasar sebelah yang dibangun itu. Kita biasa di situ untuk
4: situ
3: mabes.
4: Ya? Iya. Oke. Okay. Kalau tahun sebelumnya kan kita bikin event nonton bareng itu keluar kocek uang saku tidak sedikit yang keluar padanya. Tahun ini kan kita tahu bersama kalau kita update juga informasi bahwa untuk wilayah Asia TVRI ini mendapatkan hak siar untuk visual gitu ya, dan RRI untuk audionya. Nah, kami ingin mendengarkan pendapatnya dulu nih. Bagaimana nih? Kita hanya butuh modal televisi, kemudian antena UHF gitu. Apakah ini juga sudah terformat dalam apa namanya benaknya Pandem dan teman-teman, kemudian Mbak Tia dan teman-teman? Silahkan.
3: Kalau untuk kami, kita ada pertemuan nih nanti di minggu depan. Di situ nanti baru kita bahas, karena selama ini kan kita
4: tapi udah tahu informasi sudah ini ya. Oke. Okay.
3: Jadi nanti kita ada pertemuan baru kita bahas soal.
4: Oke. Ya, bagaimana dengan Prancis nih, Pak Dev?
2: Ya, pertama ya, ini apa? Satu langkah maju dari TVRI ya.
4: Iya, betul.
2: Setelah sekian lama, ini kembali ke TVRI, memiliki hak siar itu tak?
4: Iya.
2: Kemudian ya, kita harus sesuaikan, harus sudah harus siapkan antena UHF ya. Malah kita ini sudah ditawarin orang.
4: Oh, gitu ya?
2: Yang suka
4: detail gitu
2: ya? Iya, biasanya detail itu. Eh, ini sudah ada ini mau DP dulu ya, silakan.
4: Okay,
2: karena memang baik. Mereka juga kan tahu bahwa pasti DP minat tentu antena itu banyak. Mereka sudah.
4: Iya. Oke, Pandem selaku ketua fans tadi kita sudah obrolin banyak performa-performa dari apa namanya prediksi-prediksi pendapat dari kedua ini sudah kita bahas banyak. Mungkin dari teman-teman dari apa namanya fans klub Prancis sendiri nih, Pandem, ada yang ingin disampaikan karena kita tahu perhelatan Piala Dunia otomatis apa namanya selain kita nonton bareng yang sudah kita setting, kemudian ya kita tahu bersama bahwa dengan adanya perkembangan kecepatan informasi di dunia digital, dunia maya dan sebagainya ini membawa impact yang cukup besar sekali untuk keamanan, kenyamanan, keselarasan gitu ya. Nah, sebagai ketua fans mungkin malam hari ini ada yang ingin disampaikan untuk bagaimana kita bisa menjaga apa namanya tutur kita barangkali karena kan kita tahu ya kalau sudah yang namanya fanatik kok salah bicara sedikit tentang sapu squad berarti kok selesai sudah kok main rame sudah itu kok mau bicara rame sudah silahkan pada melihat hal-hal seperti ini.
2: Iya, untuk khusus fans Prancis ya kita tetap di posisi kita seperti Piala Dunia sebelumnya bahwa kita dari pihak lantas memberi apresiasi kepada kita saat konvoy ya. Kita atur sebaik mungkin satu arah dan tidak boleh lewat tempat-tempat yang bahkan pernah saya larang hari Minggu itu tidak ada konvoy-konvoy walaupun menang. Nah, kemudian untuk bermedia sosial ini juga ya kita sampaikan ya yang hal biasa-biasa saja. Sampaikan bahwa Prancis punya ini loh.
4: Iya.
2: Ya, tidak dengan
4: memang tidak ciri, harus dengan membuli begitu ya. Membuli dengan kata-kata
2: ya. Tidak harus membuli kata-kata seperti ya sampaikan kelebihan Prancis seperti ini.
4: Iya.
2: Dan di Piala Dunia lalu yang akhir final itu sebelum Piala Dunia saya bilang ketemu Spanyol ya ketemu Argentina ternyata ketemu Argentina. Jadi tahun ini dengan kedalaman pemain ya dia akan final ketiga.
4: Oke. Iya. Baik, Mbak Tia silahkan.
3: Nah, kalau untuk kami sudah selalu saya ingatkan di grup, Pak Ketua juga sudah ingatkan di grup untuk menjaga keamanan dan lain-lain. Kami apa setiap konvoy atau apa selalu ada di jalur. Jadi kita hanya pakai satu jalur. Biasa kalau ada yang lewat atau apa selalu kita ini ke jalurnya lagi. Terus untuk soal media sosial bully membully sering juga kami ingatkan di grup-grup kami. Oh, ini ada yang salah, ada yang kalah. Itu berhenti untuk membully. Jadi itu selalu setiap selesai bermain kami ingatkan jangan ada ini, jangan ada itu.
4: Artinya ini sudah memang terpikirkan juga oleh masing-masing ketua fans dan badan pengurus gitu ya, sehingga bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan sepanjang perhelatan ini berjalan gitu ya. Saya pernah mendengar ada yang bilang gini, pokoknya kalau Piala Dunia tong biar satu rumah lagi tong pada punya pengalaman tidak apa namanya ada satu rumah itu beda-beda gitu. Silakan.
2: Kita di Prancis itu ada satu slogan defense lebih baik tenang dan juara daripada membuli tapi jadi juara. Jadi itu slogan itu kita selalu kita kasih setiap pertandingan dibuat.
4: Okay.
2: Lebih baik tenang main cantik juara daripada membuli tapi tidak juara.
4: Oke, okay. Baik. Nah, berarti ya gimana?
2: Kemudian pengalaman
4: satu rumah itu punya pengalaman
2: seru. Iya, kita silakan. Kita satu rumah itu empat orang.
4: Orang,
2: iya,
4: ya.
2: Itu
4: ada yang satu squad, tidak. Oh beda.
2: Ada yang Spanyol, ada yang Argentina.
4: Oh, ya. Ada saya yang... pikir warna berbeda itu hanya ada di rumah saya, ternyata iya. Pandep juga sama ya.
2: Saya Prancis, kemudian ada yang Portugal. Jadi ya udah. Saat Portugal main, yang di lain lain timur.
4: Oh, tidak. Berarti ya gimana?
2: Iya.
3: Kalau saya pernah waktu 2022 saya pernah ngokos sama-sama dengan ada 4 teman saya. Ada yang fans Brasil, ada yang fans Argentina, sama ada yang fans Spanyol. Pada saat Portugal main, mereka ikut main, ikut nonton. Nah, ikut nonton. Tapi pada saat Portugal kalah, kayak yang waktu kalah lawan Maroko.
4: Iya.
3: Ya. Itu aduh bully. Dibully sampai selesai saya dibully saya ambil ini biasa kan mereka pakai saya punya barang-barang gitu. Saya ambil, tidak usah pakai ini punya Portugal, kayak itu pengalamannya, ini punya Portugal tidak boleh pakai
4: gitu ya.
3: Tidak boleh pakai, jadi saya kasih masuk di kamar. Nanti mereka bilang datang, ya sudah minta maaf. Saya bilang tidak usah pakai. Jadi itulah kalau beda-beda fans
4: ya.
3: Kadang ada yang datang minta bantu, tidak boleh. Saya fans Portugal, tidak boleh. Begitu okay. Juga sebaliknya.
4: Yang paling tidak bisa dilupakan ketika perhelatan ini terjadi dengan adanya perbedaan seperti ini pada apa itu?
2: Iya.
4: Momen di mana begitu?
2: Iya. Momen yang taruhlah saya ya, itu yang pertama ya. Ada yang sampai tidak keluar rumah, tidak keluar kamar.
4: Tidak keluar kamar.
2: Iya. Ya. Itu yang kemudian iya itu sih itu yang kalau yang tidak bisa kita lupa.
4: Tidak bisa lupa. Baik ya, silakan.
3: Kalau untuk saya tidak ada yang aneh-aneh, tapi kalau teman saya yang satu ini dia tuh sampai banting HP-nya.
2: Saya tuh sampai saya tidak
4: ada yang jadi korban.
3: Iya, dia banting HP-nya. Baru dia lempar tampil hampir kena teman saya yang lainnya begitu. Iya. Saking emosi.
2: Saya pada Piala Eropa kemarin yang kita kalah sama Spanyol. Itu saya tidak buka kasih anti HP, tapi saya tidak baca karena saking banyaknya chat yang masuk.
3: Ya,
2: dari fans lain.
4: Kalau saya 4 tahun lalu ketika lihat performa, karena kebetulan saya Holland. Karena melihat performa Gakpo dan Memphis yang sudah memang ngos-ngosan dan ketika Van Dijk turun juga sudah tidak bisa tertolong sama sekali. Di detik-detik terakhir saya mau masuk kamar dan istirahat. Iya, karena di rumah suami anak yang nomor 2 memang pemain bola, suka main bola dan memang pemain bola itu mereka Argentina. Yang tiga itu Portugal. Kemudian yang satu yang paling unik menurut saya ketika kami membahas bola di rumah itu, satu anak perempuan saya sematawayang itu tetap mencintai Persipura apapun yang terjadi.
2: Ya baik. Untuk fans Prancis sendiri dengan diumumkannya Prancis 14 Mei 2026 itu ya kita tahu bahwa di situ ada Mike Maignan di Star, kemudian ada Willem Saliba, kemudian ada Jules Koundé, ada Beke Mano, kemudian ada Konate, kemudian ada Tomeni, ada Kamavinga, Ngolo Kante, itu Rabiot, kemudian Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marcus Thuram, kita pertama ya pasti final. Kemudian ya untuk teman-teman fans Prancis, ya kita pun persiapan dan kita pun tempat nonton bareng itu ya supaya dibicarakan ulang baik-baik dengan, karena kita numpang di toko bandang situ.
4: Iya.
2: Nanti bicarakan baik lagi kita dengan yang family Togo karena dia tutup baru kita pakai tuh. Jadi terus yang untuk tim yang anak-anak muda ya baru naik SMP SMA ya tetap aku ganggu, tapi tetap aku ganggu yang enak lah, tidak membuli berlebihan gitu.
4: Oke, berarti ya silakan.
3: Nah, kalau untuk saya, untuk teman-teman The Portman, mari kita saling menjaga keluargaan ini. Terus kita juga jaga ketertiban saat Piala Dunia berlangsung, karena mengingat pada saat bulan Juni itu nanti ada Pesta Hawi. Jadi pesan saya untuk teman-teman The Portman, nanti saat ada kita konvoy atau apa, selalu jaga ketertiban dan keamanan.
4: Baik, Pak Dem dan juga Mbak, terima kasih sekali sudah hadir kemudian berbagi cerita bersama dengan kita malam hari ini dan semua pendengar. Dan mudah-mudahan saja cerita hari ini dan yang cerita menjadi hiburan gitu ya, hiburan kita bersama. Kemudian pesan-pesan yang sudah disampaikan itu menjadi sebuah apa ya, sebuah peringatan untuk kita bersama, sesuatu yang mengingatkan kita bersama bahwa penting apapun timnas favorit Anda, mari sama-sama kita jalin kebersamaan, tetap menjaga kebersamaan gitu ya, dan tentunya sportif gitu. Kalau menang itu biasa, menikmati sepak bola itu yang luar biasa ya. Oke, baik, pendengar di mana saja berada, dari sini kita belajar bahwa, dan kita tahu bersama bahwa sepak bola bukan hanya soal skor akhir, tapi juga tentang bagaimana perjalanan menuju kemenangan itu untuk menikmati. Dan ada yang mencintai tim karena prestasinya, ada juga yang jatuh hati karena cara bermainnya, dan tidak ada yang salah dari keduanya sebenarnya. Kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita menikmati sebuah penampilan sepak bola dan kita menjadi supporter yang memberikan dampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya dengan menjaga apa yang harus kita jaga, tutur kata kita, kebersamaan kita, tali silaturahmi kita. Hari ini mungkin kita rival, tapi besok kita adalah sahabat, teman seperjalanan. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang rasa, tentang momen yang membuat kita bersorak, tegak, bahkan haru. Dari Merdeka 68, saya Sylvia Nala Hudai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Lagi untuk narasumber kita hari ini, Ketua Fans Club Prancis dan juga Sekretaris Fans Club Portugal, kami ucapkan terima kasih. Salam olahraga dan sampai bersua kembali untuk Anda pendengar di mana saja berada. Jelang perhelatan Pesta Piala Dunia, kita masih akan terus bercerita tentang sepak bola. Dari Merdeka 68, saya Nala.
5: Broadcast Pesta Bola Dunia RRI Manokwari hadir menemani pecinta sepak bola dengan berbagai informasi menarik seputaran Piala Dunia 2026. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Manokwari pada frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 RRI Manokwari pada frekuensi 97,8 MHz, dan Pro 4 RRI Manokwari pada frekuensi 96,7 MHz, serta streaming melalui aplikasi RRI Digital. Mulkas Pesta Bola Dunia RRI Manokwari, satu semangat, satu suara untuk sepak bola dunia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandara Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandara Udara Distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati, kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon. Internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
1: Pendengar, sahabat budaya Pajang Aceh, orang di mana saja berada, terima kasih dong sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Sampai di saat ini kita punya waktu sudah jam 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Semoga rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah saya hadirkan untuk dong semua menghibur Pajang Aceh yang tengah beraktivitas atau yang sedang menikmati suasana santai sore hari ini. Dan saya Mary harus pamit ya dari ruang dengar sahabat budaya semuanya. Dan acara kami selanjutnya dapat Anda ikuti bersama rekan saya Nita yang akan temani Pajang Aceh dong semua nanti sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Siowi, makasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, sebenarnya ada yang kelas info ya, bahasa budaya di malam hari ini ya. Ada liburan panjang ya, dipicukan lanjutkan penumpang. Polisi ini intensifkan pengawasan dermaga. Polres Kepulauan Seribu ya memperkuat pengamanan di sejumlah dermaga Pulau WC ini dan juga Pulau Penduduk selama momentum libur panjang. Langkah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi ya peningkatan jumlah wisatawan yang menuju wisata Kepulauan Seribu. Pengamanan ini dilakukan melalui kegiatan rutin ya dengan menempatkan personel di titik strategis keberangkatan dan juga kedatangan kapal. Petugas ini melakukan pengawasan arus penumpang, pengaturan antrean hingga memberikan imbauan kabar timas ini kepada masyarakat dan juga wisatawan. Selain menjaga situasi tetap kondusif ya, KG juga membantu proses naik turun penumpang agar aktivitas dan dermaga berjalan aman dan juga tertib. Yang mana saat ini ada potensi ya kepadatan wisatawan selama libur panjang. Kata Kapolres Pulau Seribu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Arga DJ ini mengatakan ya peningkatan pengamanan dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap lonjakan mobilitas masyarakat. Karena peningkatan ini masyarakat yang akan menuju destinasi wisata bahari. Polres Kepulauan ini juga Seribu ya memastikan kegiatan strong point akan terus digelar sebagai upaya preventif menjaga keamanan juga keterlibatan masyarakat. Khususnya saat aktivitas ya wisata ini dan juga mobilitas warga mengalami peningkatan. Ya sampai itu sekilas info ya bersama budaya di malam hari ini.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, baca budaya di malam hari ini ada arsip merupakan bagian penting ya bagi seorang individu, lembaga, bangka suatu negara. Sayangnya ya banyak orang yang memandang arsip sebelah mata. Namun tidak ada gairah Nusantara, sebuah yayasan ini non-profit ya, yang bergerak pada upaya pengasipan musik populer Indonesia. Digandeng juga oleh Kementerian Bud ya, Irama Nusantara mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam mendigitalisasikan karya musik lawas Indonesia. Dian Wulandari ya, Ketua Yayasan Irama Nusantara, dalam ekspresinya pada Irama Nusantara menyampaikan bahwa pembuatan yayasan ini dilandasi oleh urgensi pentingnya masyarakat untuk memahami dan juga mengenal musik modern Indonesia sebagai identitas bangsa. Saat ini masyarakat sulit ya untuk mendapatkan referensi lagu-lagu populer lawas Indonesia yang menjadi asal usul musik ya populer Indonesia. Sehingga juga Yayasan Irama Nusantara datang sebagai penawar solusi era ke 1920-an, dipilih menjadi titik awal karena pada saat ini industri musik populer mulai berkembang di Indonesia. Walaupun juga perkembangan musik di Indonesia mulai pesat ya, dokumentasi ini dan juga bukti atas perkembangannya masih kurang dan juga menjadi langka di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk Irama Nusantara ini telah berhasil ya menghasilkan 4.065 lirisan atau sekitar 40.000 lagu secara digital mulai dari tahun 1920-an sampai 1990-an. Seluruh koleksi ya yang dikumpulkan oleh Irama Nusantara ini dapat diakses secara gratis pada web Irama Nusantara dan juga dapat diidentifikasikan ya bersama nama artis, label maupun judul album. Selain itu, musik Irama Nusantara juga memiliki majalah dan juga artikel lawas bentuk digital yang memuat ya tema musik seperti majalah Aktuil terbitan ini tahun 1967. Ya, sebetulnya informasi ya bahasa budaya di malam hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya buat sebenarnya di malam hari ini ada musik harmoni ya menyentuhkan ragam budaya Indonesia. Musik Nusantara ini sebagai simbol persatuan ya, musik Nusantara ini menjadi simbol persatuan yang menyatukan beragam budaya di Indonesia. Irama ini musik tradisional ya dan juga modern menghadirkan harmoni yang unik. Setiap daerah memiliki karakter ya musik yang berbeda. Namun untuk semua membawa identitas Nusantara dalam ini ya akan menjelajahi ragam musik Nusantara dan juga peran pentingnya dalam budaya Indonesia. Yang berikutnya sebab daya ada juga sejarah musik Nusantara. Dari tradisi ini ke modern, musik Indonesia memiliki sejarah panjang ya, sejak zaman kerajaan hingga era modern. Setiap suku ini di Indonesia menciptakan alat musik dan juga lagu khasnya. Contohnya ya ada gamelan Jawa dan juga angklung Sunda mewakili tradisi yang kuat. Musik Indonesia ini tidak hanya hiburan ya, tetapi juga media komunikasi dan juga ritual budaya. Yang berikutnya sebab budaya ada juga ragam alat musik Nusantara yang memikat ya. Alat musik Indonesia ini beragam bentuk dan juga fungsi. Indonesia mampu menyatukan berbagai etnis di Indonesia. Yang berikut ada musik Indonesia juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Musik Indonesia hadir dalam ada berbagai aspek ya kehidupan dari upacara adat hingga pertunjukan modern. Musik selalu ini menjadi pengikat ya sosial. Anak-anak ini diajarkan angklung di sekolah sementara generasi muda untuk mengadaptasikan musik tradisional ke aransemen modern. Yang berikut ada ya sebab daya pengaruh musik Indonesia ya terhadap budaya populer. Musik Indonesia ini mempengaruhi ya genre musik modern termasuk pop dan juga jazz. Banyak posisi juga menggabungkan ya alat musik ini tradisional ke lagu kontemporer ya. Dan juga irama musik ini Indonesia memberi nuansa khas yang membedakan karya Indonesia dari musik ke luar negeri. Yang berikut ada festival dan juga pertunjukan musik Indonesia ya. Festival musik dari seluruh Nusantara ini diselenggarakan untuk mendukung dan juga merayakan budaya sebagai contoh. Ada juga festival gamelan ya nasional ini dan juga festival angklung dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan musik Nusantara kepada publik baik lokal maupun internasional. Yang berikut juga ada musik Indonesia dan juga generasi milenial ya. Generasi milenial ini berperan sangat penting ya dalam menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia. Dengan adanya juga media sosial dan juga berbagai platform ya digital ini akses ini ke musik tradisional menjadi lebih mudah. Yang berikut ya ada musik Indonesia ya itu alat pemersatuan bangsa ya sebagai sarana penyatu bangsa. Musik ini untuk memegang peran penting ya atau lirik melodi yang pada mencerminkan semangat solidaritas dan juga persatuan. Yang terakhir ya sebab daya ada musik Indonesia tetap abadi. Sebagai kekayaan warisan budaya ini yang bermakna ya musik Nusantara memiliki nilai yang dalam dari latar belakang sejarah dan juga alat musiknya. Hingga dampaknya juga pada masyarakat saat ini ya musik Indonesia menggabungkan berbagai kekayaan budaya Indonesia. Untuk merawat juga dan memahami musik Indonesia adalah tanggung jawab semua generasi. Ya, seperti informasi ya buat sahabat budaya di malam hari ini.

Ya sebenarnya informasi ya, sebenarnya di malam hari ini ya ada menyediai harmoni nada seni ya. Nusantara yang memukai Indonesia negeri dengan ribuan pulau yang beragama budaya. Menyimpan ini kekayaan seni yang luar biasa. Salah satu ini manifestasikannya yang memikat adalah seni musik tradisional dengan nada seni Nusantara. Ya begitu juga unik yang kaya makna ya. Mempelajari musik tradisional ini bukan hanya sekadar menikmati alunan merdu, tetapi juga merupakan pelajaran untuk memahami sejarah dan juga kepercayaan dan juga nilai luhur bangsa. Yang berikut ada keunikan instrumen ya tradisional ini. Kekayaan nada seni Nusantara tak lepas dari peran instrumen musik tradisional yang beragam. Setiap daerah ini memiliki instrumen yang khas yang mencerminkan identitas budayanya atau gamelan Jawa dengan alunannya yang halus dan juga lembut. Mencerminkan juga filosofi ya kehidupan masyarakat Jawa yang penuh dengan keselarasan ya dan juga harmoni. Sementara itu, angklung Sunda ini dengan bunyinya yang ceria dan juga dinamis. Yang berikut ada makna filosofi ya di balik melodi. Bukan hanya instrumennya juga tetapi juga melodi ini juga ramai yang hasilnya menyimpan makna filosofi yang dalam musiknya pop Indonesia ini. Musik tradisional Nusantara seringkali dilakukan untuk mengiringi upacara adat, ritual keagamaan juga atau pertunjukan seni lainnya. Yang terakhir ya ada harmoni masa depan ya untuk menjalani nada seni Nusantara, sebuah perjalanan yang tak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan juga menginspirasikan dengan memahami keunikan instrumen melodi dan juga makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat lebih menghargai kekayaan ya budaya bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga dan juga melestarikan warisan budaya ini agar tetap lestari dan juga diwariskan kepada generasi mendatang. Untuk berpartisipasi ya dalam upaya pelestarian musik tradisional, nikmati keindahan dan juga bagikan kepada orang lain agar harmoni nada dan seni ini Nusantara terus bergema. Ya sebetulnya informasi ya bersepedaya di malam hari ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Ah, aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Aku jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago. Ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah.

0: saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
1: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
0: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
1: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
0: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik, masa kau tak percaya pada aku?
2: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
1: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
0: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
1: Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
2: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
0: Yuhuu, akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
2: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
3: Hai, hai ayam jago. Bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
0: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
3: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
0: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
3: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
0: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
2: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
0: Wah, gawat, Kau taruh di mana jarum emas tadi?
3: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi?
0: Waduh. Di mana? Kalau sampai jarum itu hilang, Elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
2: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, Elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, Elang sangat murka. Ia sangat marah karena Ayam Jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam Jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang Elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
1: Hai Ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa Elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
0: Tolonglah Elang, maafkan kami Elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
3: Betul, betul Elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
1: Hah? Mulai sekarang kami bangsa Elang dan Ayam bermusuhan. Ingat itu.
2: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab Elang selalu menyambar anak-anak Ayam, dan Ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang Ayam dan Burung Emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Papa belum tidur.
1: Eh, Papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, Papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mangkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar Papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, Kakak ceritain.
0: Asik. Papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo ketiduran beneran.
0: Enggak. Ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya. Jadi nih, Pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, Pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
0: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, diceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf, Kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus...
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi,

0: Kakak tahu gak tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu kan tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu ini, maka selesai tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi ini, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengar dengan satu harapan, besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Aditya. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Maskot Pespara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wanda Maipai.
9: Ayah Lati Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz, Perempat, Suara Budaya Manokwari.
2: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yahweh Nusiado artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusiado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusiado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusiado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi, Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di surga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini, bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati. Ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini, dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3, nanti baca di sana, bahwa dialah adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama, di SMP jadi juara, jadi ranking pertama. Di SMA jadi juara, jadi ranking pertama. Sampai di perguruan tinggi, ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu rahasia ada pada Dia. Ketika engkau percaya Dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya Dia. Dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung Dia, kita hormati Dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita berkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua, muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusyado. Nama ini sangat indah. Nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hamba-Mu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini masih ada kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang, berkati tanah ini. Tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan, jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang, berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini. Sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu. Tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran, maka orang yang mendengar akan diberkati. hati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka hamba Tuhan berkati, ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

pagi sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah kita nikmati dalam sepanjang perjalanan hidup kita dan masih diberikan kesempatan lagi untuk kita menikmati hari ini dengan segala berkat.

Baik pendengar, di mana saja berada, kami cukupkan sampai di sini dengan lagu-lagu daerah untuk kita, ya maksud kami lagu-lagu daerah bernuansa rohani untuk sahabat budaya Pacemace dorang semua, terlebih khusus umat Kristiani di mana saja berada. Selanjutnya kami mengajak Anda menantikan sekilas info Pro 4.

secara khusus menghadirkan paket makanan bagi anak-anak di sepanjang periode libur panjang. Langkah ini diambil agar penumpang yang membawa buah hati memiliki opsi konsumsi yang praktis dan menarik. Manajer Corporate Communication KAI Service Nyoman Suardita memberikan penjelasan terkait alasan dihadirkannya berbagai variasi makanan ini. Ia menyatakan inovasi ini bertujuan untuk memberikan banyak alternatif pilihan bagi para pelanggan setia. Selain menu-menu favorit yang banyak disukai penumpang seperti si sapi, kuliner kereta yang menghadirkan sajian menu yang bisa dicicipi di masa libur panjang kali ini. Buat penyuka nasi goreng, kuliner kereta menghadirkan pilihan nasi goreng ayam dan nasi goreng sosis yang bisa dipilih saat perjalanan liburan. Kehadiran menu baru tersebut mendapatkan respon positif dari pengguna jasa transportasi kereta api. Banyak penumpang merasa senang karena memiliki opsi hidangan selain pilihan makanan yang tersedia sebelumnya. Sekian sekilas info Pro 4.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Perempat Suara Budaya Manokwari. Selanjutnya kami mengajak pendengar menantikan penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: 96,7 MHz, Perempat Suara Budaya Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 16 Mei 2026 selengkapnya dibacakan oleh Mary Mariar. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak masyarakat meneladani semangat perjuangan Kapitan Patimura. Hal ini dikatakan dalam momentum peringatan hari ulang tahun Patimura ke-209 yang berlangsung di RTP Borarsi Manokwari pada Jumat 15 Mei 2026. Peringatan Hut Patimura tahun ini dihadiri keluarga besar Ikatan Keluarga Maluku IKemal, tokoh masyarakat pemuda, serta seluruh pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung meriah dengan nuansa budaya Maluku yang dikenal penuh semangat persaudaraan. Dalam sambutannya, Muhammad Lakotani mengatakan peringatan Hut Patimura bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan seorang pahlawan nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai-nilai persatuan dan pengorbanan bagi bangsa dan negara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan paguyuban daerah seperti IKemal Papua Barat. Saya menilai IKemal memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga persaudaraan, membina generasi muda, memperkuat nilai budaya dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Ia menegaskan semangat Patimura harus terus hidup di tengah masyarakat Papua Barat yang majemuk. Menurutnya kekuatan daerah lahir dari persatuan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan. Lakotani juga menekankan bahwa Papua Barat merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Keberagaman yang ada dinilai sebagai kekuatan besar untuk membangun daerah yang maju, aman, sejahtera, dan bermartabat.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan paguyuban daerah seperti IKemal Papua Barat. Saya menilai IKemal memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga persaudaraan, membina generasi muda, memperkuat nilai budaya dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Ia berharap seluruh elemen masyarakat terus mendukung pembangunan daerah dengan menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah kehidupan sosial masyarakat. Bupati Manokwari Hermosindo mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan kebersamaan dalam momentum peringatan hari ulang tahun Patimura ke-209 di Manokwari Jumat 15 Mei 2026. Peringatan tersebut diawali dengan lari obor Patimura dan parade tarian Cakalele yang dimulai dengan di depan sinar suri dan berakhir di lapangan Borarsi. Dalam sambutannya, Hermosindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh

0: Masyarakat Maluku di Papua tidak terlepas dari kehendak Tuhan dan proses integrasi kebangsaan dalam bingkai NKRI. Bupati juga menilai momentum HUT Patimura menjadi sarana mempererat silaturahmi dan konsolidasi antar anak bangsa di Manokwari. Ia mengajak seluruh masyarakat meninggalkan perbedaan politik, agama, ras maupun golongan demi menjaga harmoni dan pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, Hermus menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Maluku yang telah mengabdikan diri dari berbagai bidang profesi di Papua, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, hingga agama. Ia menegaskan bahwa kontribusi masyarakat Maluku telah memberi nilai tambah bagi kemajuan Papua dan Manokwari hingga saat ini.
1: Saya kira momentum hari ini juga adalah momentum konsolidasi dan juga silaturahim di antara kita anak-anak bangsa yang kebetulan kita semua ada di Manokwari. Kita semua bersatu, lepas dari semua perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan ras dan golongan. Kalau kita sudah ada di sini, Tuhan yang mempersatukan kita. Mari kita lihat Manokwari ke depan dan juga kita lihat Papua Barat ke depan. Karena tanpa persatuan, tanpa kerukunan, tanpa harmoni, kita tidak bisa membangun dan memajukan Papua.
0: Untuk diketahui, peringatan HUT Patimura ke-209 di Manokwari berlangsung meriah dengan dihadiri unsur Forkopimda Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Maluku, serta ratusan warga yang turut mengikuti lari obor dan parade budaya Cakalele. Kapolda Papua Barat Alfred Papare menegaskan organisasi kemasyarakatan milik peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat. Hal itu disampaikan saat kegiatan tatap muka bersama gabungan Ormas se-Papua Barat di Manokwari, Jumat 15 Mei 2026 yang mengangkat tema menjaga Harkamtibmas dan mendukung pembangunan nasional di Papua Barat. Kapolda mengatakan keamanan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat. Menurutnya Manokwari ibu kota provinsi Papua Barat menjadi daerah yang sangat penting karena berbagai aktivitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi terpusat di wilayah tersebut. Kondisi keamanan di Manokwari turut berpengaruh terhadap situasi Papua Barat secara keseluruhan. Kapolda juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan sosial yang terus diwaspadai bersama, seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, konflik antar warga, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Ia menilai berbagai persoalan itu tidak boleh dianggap sepele karena dapat berkembang menjadi konflik besar apabila terlambat ditangani. Dalam forum tersebut, Kapolda menegaskan bahwa pendekatan keamanan di Papua Barat harus dilakukan secara humanis dengan tetap menghormati adat dan budaya masyarakat setempat. Ia juga meminta jajarannya di Polda Papua Barat mengedepankan komunikasi dan pencegahan sebelum mengambil langkah penegakan hukum.
2: Menjaga ketertiban di Papua Barat harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati adat, mendengar masyarakat, dan tetap berpegang pada hukum. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati bersama. Ada persoalan peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba, gangguan ketertiban yang melibatkan anak-anak muda, perselisihan antar warga, penyebaran hoax, ujaran kebencian di media sosial, sampai upaya-upaya provokasi yang memanfaatkan isu sosial.

0: isu adat maupun isu pembangunan. Hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap ringan, karena keresahan di masyarakat sering berawal dari persoalan yang pada awalnya terlihat kecil.
1: Lebih lanjut, Kapolda berharap Ormas di Papua Barat dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dan kepolisian dalam menjaga persatuan serta membantu menyelesaikan persoalan masyarakat secara musyawarah. Serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat berlangsung di lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, Arfai. Jabatan tersebut diserahkan dari Siors A.O. Marani kepada Jafar Wirvete dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere. Prosesi serah terima jabatan berlangsung hikmat dan dihadiri para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pergantian pimpinan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor budaya dan pariwisata di Papua Barat. Dalam sambutannya, Jafar Wirvete menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus memperkuat promosi pariwisata dan pelestarian budaya di Papua Barat.
2: Ini tidak mungkin saya lakukan sendiri, karena itu saya juga membutuhkan dukungan dari semua stakeholder di sektor pariwisata, baik pimpinan OPD lain maupun juga kepada pimpinan, terutama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan semua pimpinan OPD lainnya. Karena kalau kita di pariwisata itu ada namanya Pentahelix Stakeholder Pariwisata, itu semuanya harus bersinergi dalam pembangunan pariwisata. Jadi kami di pariwisata itu tidak melakukan kegiatan sendiri, tapi didukung oleh banyak stakeholder lain, ya, sehingga kami sangat-sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder lainnya. Bagi saya, kita membangun destinasi pariwisata di Papua Barat itu bukan saja sedang membangun sebuah destinasi, tapi kita sedang menjaga jati diri kita sebagai orang Papua di Papua Barat, dan juga menjaga marwah kita, karena kita mengembangkan kebudayaan, melindungi, melestarikan dan memanfaatkan kebudayaan sekaligus memajukan pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
1: Sementara itu, Sekda Papua Barat Ali Baham Temong Mere berharap kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu menghadirkan inovasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan potensi daerah. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen dari pejabat lama kepada pejabat baru, disertai pemberian ucapan terima kasih dari para staf yang hadir. Pembangunan bak penampungan air bersih dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rubo, Distrik Manokwari Utara, terus menunjukkan progres positif memasuki tahap lanjutan rangka besi beton. Penampungan air kini telah selesai dipasang. Pada Kamis 14 Mei 2026, pekerjaan pemasangan rangka besi dilakukan personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat guna memperkuat konstruksi bangunan sebelum memasuki tahap pengecoran. Dan SSK TMMD ke-128 kemudian, maksud kami Kodim 1801 Manokwari, Kapten Infantri Pius Huik mengatakan pemasangan rangka besi dilakukan secara teliti agar kualitas bangunan tetap terjamin dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dikatakan rangka besi beton telah terpasang dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap pengecoran, dan ia berharap pembangunan bak air bersih ini nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kampung Tanah Rubuh. Ia menambahkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pekerjaan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program TMMD. Semangat gotong royong terlihat saat warga membantu menyiapkan material serta mendukung proses pembangunan di lapangan. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari warga. Ketua Jemaat Gereja GKI FJS Rumainum Bakaro yang baru, Pendeta Donald Hehanusa, SSI Teol, bersama seluruh warga jemaat mengantarkan Guru Jemaat Noak Warfando yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Jemaat di GKI tersebut di Jemaat GKI Manyosi Wirsi. Pengantaran tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan diterima langsung oleh Ketua Jemaat GKI Manyosi Wirsi, Pendeta Martina Rumfabe, bersama dengan PHMJ dan seluruh perwakilan warga jemaat. Dalam satu prosesi adat menginjak piring, pertanda Guru Jemaat Noak Warfando dan keluarga diterima sebagai pelayan baru, tetapi juga warga jemaat di jemaat tersebut. Setelah melakukan prosesi adat, Jemaat FJS Rumainum Bakaro bersama dengan Jemaat GKI Manyosi Wirsi melakukan doa syukur bersama, dilanjutkan dengan ramah tamah. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah edisi Sabtu 16 Mei 2026. Saya Mary Mariar, selamat pagi.

0: வரவுடைய மனப்பாரு.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sapundu atau dalam bahasa Sangiang sering disebut Sapundu Tunggal. Tetat Empuy Malem adalah tempat untuk mengikat hewan korban pada upacara tiwah ataupun upacara-upacara ritual lainnya dalam agama Hindu Kaharingan di suku Dayak, Kalimantan Tengah. Dalam pembuatannya, Sapundu memiliki berbagai kekhasan, di antaranya Sapundu terbuat dari kayu tabalien atau kayu ulin. Mengapa menggunakan kayu ulin? Dikarenakan kayu ulin merupakan salah satu kayu yang paling kuat di Pulau Kalimantan. Selain itu juga, ada beberapa mitologi tentang kayu ulin menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Adalah hasil dari Panjajuri Kamelu Putak Bulau, Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun. Di dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, pada saat hanteran Sapundu, tempat mengikat hewan korban itu akan menjadi menyaluh atau menjadi manusia yang akan merawat dan menjaga hewan korban yang dipersembahkan tersebut pada kehidupan di alam tempat para sangiang atau hayangan yang disebut Lewu Tatau Habaras Pulau Hagusuk Hintan Hakarangan Lamyang. Lewu Jedia Rumpang Tulang Rundung Raja Dia Kamalesu Uhat Tulang.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun,

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan perbedaan